0: Tanga wano, bogendo kufunira kaseko kumatama, akatalika gamba.
1: Kase kubengo mamuna ngenga sebe ya, Uganda ya nemo kutekera ze sebe ya.
2: Sebe ya, sebe ya, sebe ya, Uganda ya nemo kutekera sebe ya.
1: Sebe ya, sebe ya, ngenga sebe ya.

0: chiri ya bulaya mukwano gwange Dennis Owe Mubende asabya kaimba kamu na Mubende Shiwo Mansega wa agamba be babalaga mu filimu ngasi byebiri ebiri yo na enga mpozi bwe chito bwe chiri ya biri muende dashikeza kaita ko sawa zino nya ezencha unako lwale lo katindeta maulire agagali kale ku katunduko wotu dengo uliliza Simba Taxi mukwano tokiriza kusigalira mabega obange gulilo lirabye lisindike ku 0708 kinana mu 2070 mungeri ya dobozi oba chite WhatsApp voice note gamperezenga matufu siga bulimba kanzi oba kabuna atendete
1: tulijise sa ereji nyuma wade tichira midwa manyanga umanyati
2: medhi ini radio Simba
1: tutabade kaweje ya badeyo na kaweje

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitaano waliwo ono wa buli moto. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.

0: ategekedwa Habitex promotion.
1: Omulimi, East African Seeds Uganda Limited, kati yaitibwa Silver Seeds Uganda Limited, ekuletede kasoli okuve Kenya, hodari neke H500-43A, unonga omerera nyo, azitoa, avamu akaunga kaoma, nga kuli ya mieze satu, atenga gumino musana, gabuli eka, evamu akati wensawa satu, na makumi ya satu mwetano, isigo ya kasoli ke H500, ne hodari, jisanga walisho praite Kampala, ne kuofisi za fe Kawempe, kunya kuchambuka Kawempe Muslim, ne maduka gatune isigo nedagala, okueto olola Uganda yona wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbiri chenda mukaga uwe noti msambu noti nya habili mbiri asatu musatu noti satu
2: tukereza mtie na kuja kwa sanyulio esanyo elisinga lili musimba taksi
3: kereza kulevo ya